14 horas, nga 14 horas, 15 horas, 15 horas, 40 minutos em que se dunda com a Rádio Moçambique, e cada hora da tudo a um bidi. Candimeu, Roxingul de Mila Chupinga, que é 13:55 minutos. E Yolanda, Ua, Wanta, Waka, Kana, Tirango, Loka, Nata, Jinani, Navela, Kassana, Kunendo, Kwanin, Longo, Loka, Ninawe, Itzula, Kochingombela, Nemua, Ngoko, ah, Diko, Nhasa, Koa, Zetlano, Wasala, Wasala, Ngoko, Kassana, Kunene, Hegoa, Zetlano, Kumani, Kanjima, Bata, Tikavala, Kotasa, Babala, Zangan, nobody tiku, da, Kulung, Kulungel, and Kuluka, Tiku, Moçambique, se ah, nyanse be sinsa kwa ntumuni kambo na janika en kwa ntumuka sibelawe ndi tukwa dihluka ya masinhu kuhluka hi wola ka sinkhulule kuwa ngwatela ka kunkona en kwa se hi emela nkhulule kwa ditjela na kunita uku sikula kwa hetini ketela ni nauka ka kwa hi umbana hi wanyanda emweyo hi sikota ka sinkhulule ni kwa hetuma hina kota ka sekwa hi huma ka ditjela na kona kwa hi amkela sima ha kombe sifunusa mamwe ni matiku hi dini 15 horas 41 minutos jina ramba Jose Barata da pangaltana ni na tshila talambi mu ya 16 kwa heta kuninga mahungu.

0: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembiso cha utomi. Tivikel kamalo ati adzedzedz yuyelela ungaiko nikolera.
1: Mungisete kwa kurenzeka inavela kwa ibula inga munti halitele na kuni uzai la mafola. Lana inga ni murambi wataka kaka munti wata udawu. Lue mulo saka na ikomba la vitu.
2: Afshen kan mambu, avitu ni alef dalit.
1: Eshona, asha

0: mono mwana baba.
1: Zoita na 20 minutes general music acha kula kushia nikushoni pakasinga kunene atie ntwapi misakutona kumbilo yakwe iwo mamba idio kana chizimuntsena seka singa kunene chala kulonde tanguti heta ko chithamusala chauti pimisaku ngatwaka singa kunene utadoka mangwana na udi hindetwe musikara tukutalaka sasa.

Supreme Diarra, Diarra tshele sibola ka Abdue, Abdouane Ball va hlela, va belana na xikari ka mikampu ya ku Iraq, va tisao va sinzisa, Iman Mbayane Ball abe a tshele ka xihla xinene ka va mfalele bola ba utlime bola va bele va Iraq. Imane Jazin ani bola Jazin la kuzama kuphondla kamba ka swikoti hayi ukamu abi pasla ku koma swinene lana va teki bola va bele va Senegal. Imane Sadio Mane anga swikota nga ritimukile mane va teki bola va bele va Iraq. Zidane kipala ni bola a tlhelisela munyimeni kumbe a tlhelisela mpeni wa le zaku. Imane Hashim a tlhelela a betlhele la xibaba bibaxa ka bola xikela lana ya kunyiwa xikarhi ka mikampu ya ku Iraq va teki bola hi ukamu va bele va Senegal. Ave mani ave Zidane nada hibe hi Sadio Mane xipaka xa Senegal mwana wa tukunkulu Afrika krake la Al Nassr a Arábia Saudita. 27 minutos já primeira parte Senegal 1 Iraq 0. Va bem bola va bele va Senegal bola la mnengeni ya Jacobs a ba bola lana kongoma makwavu Ismaila Sarr amukela bola tlhelela ka Jacob. Hinkwaswo leswi swi endleka meio campo ya ku Iraq va sindzisa lana va bele va Senegal. Himan i tirhisa kana ku yanga ni bola va hamba pasela ku goma nyiketa makwavu lana Abib Diarra a ba bola Abib Diarra i ukamu va bele lana va bele tisama tsindzekela kusuhi ni Grand Diarra ya ku ya Iraq ukamu va bi bola liya luza ata va ponta pedi baliza ilumba Iraq ankama kunani ku huwelela kukuluka vakuzele va Senegal. Vakuzele va Senegal va nga lana Stadio Toronto va nyimela lana a ku va mihandzu yimise xiswofi abi bola guarda redes Ahmed Basil wa Iraq bola xikela xikarhi ka meio campo yavo va Iraq ukamba kunyi bola liya lusa va ta xikumetela Senegal ani bola Ismaila Sarr a xikumete bola a tlhelisela Abib Diarra a tlhelisela Moussa Niakate. Niakate a nyiketa Abdoulaye hi mpeli wa golo lweyi kumbe mpeti wa golo Abdoulaye a nyiketa Kripi a tlhela Abdoulaye hi ukamu va tlhelisela bola ka Lamine Kamara kamara ni bola lani xikarhi ka meio campo a nyiketela Idrissa Gana Gueye Idrissa ni bola lani Gana Gueye a tlhelisele ka makwavu a cinca tlhelo a yilisa lomu a tlhelela xibaba kuna Abib Diarra a tlhelisela bola Idrissa Gana Gueye a lingisa ka mani Lamine Kamara li bola tlhelisam a li bola Lamine Kamara ka mani kela Mbaye a li bola hikamu a cinca bola a cinca tlhelo lana a li kongomisa kabi ugama va la ku teka vabeli va Iraq bola liya lusa na biwa mpepo lana ale kuni xihoxo xiendliweke nuna wa Iraq n'wana wa tiko la Inglaterra mbiwa mpepo Anthony Taylor va bixikatisi va bele va Iraq ave pasi la ku koma swinene va tlhelisela ndzhaku ku nga na Isaac kumbe Zidane Kbal a swa mfambelanga hikuva va tlhele va wutla va bele va Senegal bola yiugamu liya fika lana kusuhi guardaredes wa Senegal Meridiao a nyiketa Moussa Miakate. Moussa a tlhelisela Mira kumbe Mary Diao nyimeli wa Senegal na Moridiao ba bola lana na mfumo lukulu kambe va tlhele va nyiketa bola yiugamu a nyiketa Moussa ni bola wa phokophela kutsongotsongo va hamba mapasi ya ku xonga lana xikarhi ka meio campo ya ku Senegal kambe ugama la ku hamba pasi la ku leha la likongoma Ismaila Sarr kambe ugama va teki bola va bele va Iraq va tlhelisela mani Ibrahim Baez kapitan ani bola a nyiketa mani Zidane a vona makwavu lana xikarhi ka meio campo iman Ali Ahmad kambe ugamu Ali Ahmad a tlhelisela bola ka Amir ani bola a nyiketa mani Hashim ani bola a la ku zama ku hamba pasi la ku leha lana a voni makwavu mahlweni lana imani hi Al Jazin kambe ugamu ambe pasi va bola la ku huma kambe ugamu va pfalelile lana va bele va Senegal ni vona nuna lweyi Krapin Diarra bibola ugamu leya hlehla nuna wa Iraq a ta va kuluza ka bola va ta xikumetela va Senegal a ta xikumetela bola Senegal a tikonta tikomba leswaku Iraq yena a nga ni nkama wukulu ni bola 56% kasi Senegal ani 36 amiswiritano yena Senegal a humelelaka va sindzisa lava bele va Senegal nkama lowu va beke bola la mfumo wa lukulu ya hlela mavokweni ya guardaredes wa